Reka rero nongere kubaha ikaze muri ibi nabateguriye biza kudushikana igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro. Kakanya kugera igihe cy'isaha 9:30 muca mukurikirana indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana. Kugera igihe cy'isaha 9:30 kugera igihe cy'isaha 10 muca mukurikirana ikiganiro Ndi Muto Sindi Gito. Igihe cy'isaha 10 kugera igihe cy'isaha 10:30 indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Igihe cy'isaha 10:30 kugera igihe cy'isaha 11 ni ikiganiro ubutumwa bwiza. Guhera igihe cy'isaha 11 kugera igihe cy'isaha 12 ni ikiganiro umuntu aherize. Guhera igihe cy'isaha 12 kugera igihe cy'isaha 12 n'iminota 15 dutangurira hamwe isabato. Abatarose akanya rero ko gutangurana n'abandi aho basanzwe batangurira, turaza kwifatanya namwe. Igihe cy'isaha 12 n'iminota 15 kugera igihe cy'isaha 12 n'iminota 30 mu mwanya w'indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana. Guhera igihe cy'isaha 12:30 kugera igihe cy'isaha 1:30 n'ikiganiro twige Bibiliya cyo kurangiza iyi ndwi kazi.

0: izigama abwizwa 10 kera abahinzira ntangire bogendera ko kariko barahindiye umunsi w'isabato batorukurikira ngube umunsi w'Imana ariko mu byo kuri turumvise yuko aho benshi yaje bita dimanche cyangwa kwa Mungu ntabwo ari umunsi windwi ahubwo bibiri twita ko ari umunsi wande
1: wa mbere
0: kare umunsi wa mbere windwi Imana iguhezagire cyane kandi birangiye cyane kubona muri abana bato cyane mumaze kumenya guharura iminsi ariko uno munsi uravye abantu biza amashuri menshi hageze guharura iminsi bagirane bikabayobera ibyo rero utari kubirenga bya Kristo nshobora kubimenya Yesu aguhumugisha cyane none rero namwe niba mvise amakenga muze murabaza Adventiste abana b'Adventiste bazobasobanurira bazobigisha ngene baharura iminsi maze umunsi girandwi ari wo wa gatandatu w'ubu ari wo sabato Imana ivuga muri Bibiliya yawe ahusoma ukabona ijambo isabato ntabwo ari isabato ya dimanche yuja kuruhuka kuwa mbere y'iminsi indwi ahubwo ni isabato igwa ku munsi wa gatandatu benshi bita uwubu urakoze cyane Yesu aguhumugisha murakoze bibondo ku jambo ry'Imana n'impanuro mutanze none rero mukurangiza kino kiganiro cyacu nagomba n'umikrofone ikiri imbere yanyu nimuraheza nagombe nongere ndabasabe kugira ngo mu mpano nziza zanyu mufite zitandukanye Imana imaze kubaha ku rugero muri ko rw'abana bato muhanure abandi bana bashobora kuba bafise ingeso zitandukanye ingeso zitotuma batabona ubwami bw'Imana ingeso zitotuma barimbuka kugira bazihebe n'umunya w'impanuro rero muhanure abandi bana ko badukurikirana muhanure ariko barakwitukanura ndya gakiza kugira ngo bano bashobore kuba abantu b'Imana yishimira.
2: Le Prince Nixon nongeye kugaruka mpanura abana yuko bakwiye kugamburukira ababyeyi babo bakabumvira bagahebana n'ingeso zo kudokora cyangwa gukora yandi makosa n'ababyeyi nabo nyene nkuko mugenzi wanje yabivuze ntibabatinyishe inkoni ahubwo umubyeyi adahana umwana abariko aramugirira nabi yuko nabo nyene bo batoza indero ibereye ntibatinye kubahana ariko ntatwagwe n'agashavu ngamwiki akanamuhanura ibyo ni iyo mpanuro noha abana n'ababyeyi yuko bose bakwiye kubahana maze umuvyeyi agahanura umwana je nize ndabahanuye
0: urakoze cyane kumanuro nziza cyane uhaye ababyeyi ndetse n'abana ubundi
3: nitwa Rita nkabashaka guhanura abana yuko bogamburukira ababyeyi babo amutumye nk'ikintu akagamburuka akagenda yiruka akakizana apana kuba nk'abana ubatumye ikintu nibakizane bagaca banka ahubwo tubashe kubumvira kuko n'Imana yavuze ati wumvire so na nyoko ndetse no ku babyeyi ndabahanura yuko bakwiye gutoza abana indero kuko no muri Bibiliya biranditse ati udatojeje indero umwana wawe uba uri umwasi wiwe ariko umukunda ategerezwa kumuhana.
0: Murakoze cyane nawe kumanuro nziza uhaye ababyeyi ndetse n'ibibondo kirana nawe
4: izina nitwa Irakoze Bernice nkama impanuro notanga nuko tokwitandukanya nico cyose twotuma tutabona ubwami bw'icyuri.
0: Urakoze.
5: Amazina yanjye nitwa Nisi koko wangeze kera ndahanura abana nk'abana mu ishuri usanga ko barakubita imbago kandi ndahanura n'ababyeyi baje barahana
0: abana bagira imbago none ubahanuye iki?
5: Ndabahanuye ko babiheba kuko imbago si nziza kuko
0: bige gusenga Imana no kwiga kubera ubwenge butangwa n'iki?
5: N'Imana. Turumva ko nk'uko kubita imbago bakagufata amahera mama yo bariko aratanga wumva yo bari busa kubera amahera ntibatura hasi kandi ndanwa n'ababyeyi mbwisha abana banyigera mu mavuze kubaga.
0: Urakoze cyane.
6: Nitwa Eneza Higwa. Impanuro ntanga nuko dukwiye kumvira Imana n'ababyeyi kama dusaba Imana kubidushoboza kuko ubwacu navyo twakwishoboza kandi n'ababyeyi bategerezwa kwama iyo turi mu makosa kuduhana kuko muri Bibiliya havuga ati urinda umwana inkoni aba mwaso.
0: Mugihe wakoze ikosa rero ukakubita ntuzobabara.
6: Yego.
0: Kandi baguhoye ikosa bisigura ngo iryo kosa ntagizogirane.
6: Turasubira.
0: Iryo kosa ntagizosubira kugwamo. Murakoze nawe.
7: Ku mazina ni twabayubaye Joshua. Ikintu nuhanura cyane cyane kubana nko kubana aragira nko ku munsi w'isabato umwana bakamubwira ati ugatugende gusenga akacavuga ati nje singenda byo byose biva kubugaba bw'abana umwana nk'ubu bamutumye cyangwa umuntu akamuburira ikintu akabona ari nko mu makosa uwo mwana

Jamari kuntara menyerezwa ya gihungwe kujya mbere ndatumiye abantu bose batararuhuka isabato n'abayiruhuka banzi kwayo mazina. Amahoro cyane ngaho kuri Radio Gakiza isabato nziza ndi isaka ku mugero ndatumira umugenzi wanje Diedene batazira padiri na sitriki ngo tuzoruhukire ngaha ku mugero nyine tumira n'abanyeshure twiganye mu kivoga imaranata. Urakoze cyane anibaza yuko bariko baragukurikirana bagenza we mwiganye